rana ce zan baka dama ta karshe dan haka na saka wannan gasar idan kai nasara